0: datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSD.

0: yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSD melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le.
1: Iyo, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Nggak dipungut biaya kesayang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pipus kesmas.
1: Nah itu no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey!

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kau mau lewat patorang? Kau rupa tu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Oke, sahabat budaya, pastinya ya Rizla cukup sampai di sini ya buat teman-teman semua. Karena Rizla lagi kurang sehat, sahabat budaya ya, jadi cukup sampai di sini ya. Nanti sebentar Nirmala Mesian ditemani sama Fani ya, sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pastinya dengan lantunan lagu-lagu yang sangat begitu menyenangkan, begitu asik, yang bakal Rizla susun playlistnya ya, dari sekarang sampai menjelang pukul 10 tepat nanti di Nirmala pagi ya. Dan untuk semua, selamat menikmati hari libur, dan jangan lupa buat sarapan pagi, jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla ya. Rizla pamit di Nyur Melambai pagi. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata yang mungkin ya di pagi hari ini Rizla ucapkan. Mohon maaf segala-galanya untuk anda semua ya. Dan cukup sampai di sini Rizla Batamang Sabu Budaya di Nyur Melambai pagi. Karena Rizla agak kurang sehat ya, jadi mohon maaf untuk anda semua ya. Jadi untuk anda tetap pentingin pokoknya ya, dan Rizla pamit. Bye-bye.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

0: Iya, dulu-dulu kan situ. Awak kau kan takut ke lobak kau. Jangan kan awak ni sedangkan kau bau je mati dia lobak. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama si Alang tadi. Pak jalan baru merombong mereka nampak dia sayang lobak tu nampak pulau Alang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga Alang.
1: Dan akhirnya melekatlah sebutan Sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kau tak sampai loket. Dan tiada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
1: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
1: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
1: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
1: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
1: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.

0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
1: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mau bakayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada, ah, bakayu si kau bau.

0: Wah, Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong. Karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Di tanah Belamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Ayo, tumben ngana ini. Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Barat.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
0: Perempat, suara budaya Kawanoa.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Baik sahabat budaya, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado di suasana pagi menjelang siang ya, sebab sudah pukul 10 lebih 18 menit waktu di RRI Pro 4 Manado. Ya, dan saya Stanley akan lanjutkan lagi untuk nyiur melambai siang sampai di jam 15 atau jam 3 sore nanti ya. Dan kita masih di musik dan informasi, sahabat budaya, jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut dengan lagu-lagu hiburan memani Anda dan juga informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama 88,6 FM dan juga di 11,88 AM, bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 Manado.
1: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
2: Iya, kenapa?
1: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
2: Aku cuma terbiasa sih Rin, sama seperti kamu juga.
1: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
2: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
1: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
2: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
1: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
2: Itu sudah langkah besar itu, Win.
3: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
4: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih mendengar Pro 4 RRI Manado ya, di suasana akhir pekan ya. Semoga saja semua yang Anda inginkan di hari ini bisa terwujud ya. Soalnya mungkin ada rencana mau jalan-jalan ya, berweekend keluar kota. Ya, saudaya sambil mendengarkan RRI Pro 4 Manado. Ya, saudaya, namun tahukah Anda yang namanya kismis, kalau bahasa Manadonya krenten ya. Nah, kismis ini ternyata sahabat budaya memiliki banyak manfaat ya, yang begitu luar biasa ya sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, seperti informasi berikut ini, kismis ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita ya sahabat budaya. Sahabat budaya, kismis ini merupakan buah anggur yang dikeringkan sehingga ukurannya menjadi kecil, tetapi kandungan nutrisinya cukup padat ya. Dan dikutip dari halaman PubMed.ncbi.nlm.nih.gov, saudara, kismis ini mengandung serat ya, kalium, magnesium, serta berbagai senyawa tumbuhan seperti polifenol ya, kemudian flavonoid. Karena itu sahabat budaya, kismis bukan sekedar cemilan manis, namun juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

0: Sahabat muda ya, ada beberapa manfaat ya dari kismis ini. Yang pertama adalah membantu melancarkan pencernaan. Sahabat muda ya, salah satu keunggulan kismis adalah kandungan seratnya. Seratnya membantu mendukung fungsi saluran pencernaan dan juga dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar. Kismis sebetulnya juga mengandung komponen yang berpotensi memberikan efek prebiotik sehingga dapat mendukung mikroorganisme baik di dalam usus. Kemudian yang kedua adalah kaya akan antioksidan. Sahabat muda ya, kismis ini mengandung berbagai senyawa polifenol termasuk quercetin, kaempferol, katesin dan senyawa fenolik lainnya. Dan senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Namun manfaat antioksidan ini sebaliknya dipandang sebagai bagian dari pola makan sehat secara keseluruhan, bukan sebagai obat untuk penyakit tertentu. Yang ketiga, mengandung kalium yang baik untuk tubuh. Seperti dilansir dari halaman arts.od.nih.gov, kismis termasuk salah satu buah kering yang menyediakan kalium. Dan dari data National Institute of Health mencatat bahwa setengah cangkir kismis mengandung sekitar 618 mg kalium. Dan kalium ini merupakan mineral yang penting yang berperan dalam fungsi otot, saraf, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan juga tekanan darah. Yang keempat, bisa menjadi cemilan praktis untuk menahan lapar. Sahabat muda ya, kandungan serat dan tekstur kismis membuatnya cukup mengenyangkan dibandingkan sekadar mengkonsumsi makanan atau minuman manis tanpa serat. Sejumlah penelitian juga menemukan adanya hubungan antara konsumsi kismis dengan rasa kenyang dan kualitas pola makan yang lebih baik. Meski demikian, kismis tetap mengandung gula dan kalori yang cukup terkonsentrasi karena airnya telah dikurangi melalui proses pengeringan. Manfaat yang kelima, berpotensi mendukung kesehatan jantung. Sebenarnya kandungan polifenol, serat dan kalium pada kismis membuatnya menarik untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung. Beberapa penelitian pada manusia menemukan kemungkinan pengaruh konsumsi kismis terhadap tekanan darah dan beberapa faktor risiko kardiovaskuler. Namun bukti penelitian masih terus berkembang sehingga kismis tidak dapat dianggap sebagai pengganti pengobatan penyakit jantung atau hipertensi. Yang keenam, tetap perlu dikonsumsi secukupnya saja. Sebenarnya meski memiliki banyak kandungan nutrisi, kismis bukan berarti boleh dimakan tanpa batas. Karena merupakan buah yang dikeringkan, gula alaminya ini menjadi lebih terkonsentrasi. Sebagai gambaran, satu porsi sekitar 43 gram kismis mengandung sekitar 129 kalori dan 25 gram gula total. Pilih kismis tanpa tambahan gula jika memungkinkan dan perhatikan porsinya, terutama bagi orang yang perlu mengkontrol asupan gula dan kalori. Jadi sahabat budaya, kismis memang memiliki sejumlah manfaat, mulai dari menyediakan serat dan kalium hingga memberikan senyawa antioksidan. Namun, manfaat tersebut paling optimal jika kismis dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Kuncinya adalah tidak berlebihan, karena kismis memiliki kandungan gula dan energi yang lebih terkonsentrasi dibandingkan anggur segar.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
1: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah.
1: Dia
0: orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
2: Etole, masih rega arut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, masih rega aru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: besok gue main di sini lagi, nggak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh. Waduh.
1: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
2: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
1: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
2: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
1: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
2: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
1: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Terus, kapan pelaksanaannya?
1: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
2: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
1: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
3: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
4: Etole, materi karut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Masih saya temani Anda di New York melambai siang ya, saudara di teras UMKM. Iya, Sabahat Budaya belum lama ini menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus menyambut hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang diperingati pada 11 September 2026. Sabahat Budaya beragam kegiatan berlangsung meriah di halaman kantor RRI Manado pada hari Jumat ya kemarin 30 September 2006. Perlombaan tersebut diikuti pegawai dan pensiunan dalam suasana penuh keakraban, kebersamaan dan kegembiraan. Sejumlah lomba termeriahkan kegiatan yang tanya remi, gaple, makan kerupuk dengan pancing, jalan di tempat dalam kotak, estafet balon gelas serta karaoke antar pegawai RRI. Sabda antusiasme peserta terlihat sejak awal pelaksanaan kegiatan. Tidak hanya peserta lomba, para pegawai dan fans RRI Manado yang hadir juga turut memberikan dukungan sehingga suasana peringatan Hari Radio semakin semarak. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Honda Trijaya Motor, Samrat dan Teh Tong Ji. Kehadiran kedua mitra tersutur memberikan warna dan merangkaian kegiatan bersama keluarga besar RRI Manado. Sahabat Budaya Teh Tong Ji menyediakan momen bagi pegawai dan fans RRI Manado yang mengikuti kegiatan, sementara Honda Trijaya Motor Samrat memberikan berbagai benefit menarik bagi para pemenang lomba serta informasi mengenai program pembelian sepeda motor Honda. Berbagai keuntungan yang ditawarkan dalam program tersebut antara lain jaket eksklusif Trijaya, helm standar, satu set tools, gantungan kunci Honda, sarung tangan serta perlengkapan keselamatan berupa jas hujan, tire inflator dan seller hingga P3K Mini. Calon konsumen juga berkesempatan memperoleh kupon gratis oli hingga 2 kali, jasa servis gratis serta layanan pengantaran. Selain itu tersedia kupon undian dengan hadiah utama 1 unit sepeda listrik. Sabarnya proses pembelian sepeda motor ditawarkan secara cepat dan mudah. Calon konsumen cukup menyediakan dokumen persyaratan berupa fotokopi, foto KTP dan kartu keluarga asli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran Honda Trijaya Motor Samran Teh Tong Ji memberikan pengalaman tersendiri bagi pegawai maupun fans RRI Manado. Selain menikmati minuman yang disediakan, peserta juga dapat memperoleh informasi mengenai berbagai program dan keuntungan yang ditawarkan. Ya, saudara, rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan kegembiraan. Acara kemudian tutup dengan sesi foto bersama antara pegawai dan fans RRI Manado dan bersama perwakilan Honda Trijaya Motor Samrat dan Teh Tong Ji. Sabodaya, momentum tersebut menjadi bagian dari semarak peringatan Hari Radio sekaligus menyambut HUT ke-81 LPP RRI. Kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat hubungan antara RRI Manado, pegawai fans RRI mitra dan masyarakat Sulawesi Utara. Ya, dan selamat siang sahabat budaya yang saat ini sedang menikmati suasana akhir pekan di siang hari ini. Semoga dengan kehadiran RRI Perempat bisa menambah semarak dengan lagu-lagu yang kami hadirkan menemani suasana Anda di siang hari ini.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Kong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini ya, bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua lah. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: sahabat budaya, masih bersama RRI Perempat Manado, suara budaya Kawanua. Iya, sahabat budaya, seperti informasi dari Kabiren ya, saudara, untuk informasi dari rri.co.id ya, ini mengenai komitmen ya pemerintah yang memberantas tambang ilegal. Ya, poin utama adalah Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemberantasan tambang ilegal Indonesia. Kemudian tambang emas ilegal disebut dapat menghasilkan ratusan kilogram setiap bulan, dan tambang emas ilegal juga ditemukan beroperasi di kawasan hutan. Pemberantasan tambang ilegal butuh penegakan hukum dan alternatif ekonomi masyarakat. Saudaya, tambang ilegal kembali menampar kita. Setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis, sangat beralasan karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak, catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jadi, jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun, dan angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Saudara, di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, menorehkan babakan baru, hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset triliun rupiah. Namun saudara, celakanya lagi, masalah ini bukan sekedar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyeludupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus 2026 yang lalu, contohnya Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara bea cukai berhasil membekap penyeludupan hampir 24 kg emas senilai 63 miliar rupiah. Sahabat budaya, rahasia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir, mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapat aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Saudara, pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal morgol dan penegakan hukum semata, namun ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah, tata kelola hingga iklim investasi yang jujur. Sahabat budaya, resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total, integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Dan bersama dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal, agar penertiban tidak sekedar memindahkan penyakit, tapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Saudara, bumi Nusantara punya aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal, dan menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Baik saudara ya, sampai di sini dulu untuk informasi UMKM ya, di teras UMKM. Terima kasih untuk Anda yang masih setia dengan RRI 4. Saat lagi di jam 12 kita akan lanjut di acara request siang, yaitu Torang Deng Torang. Tetap di Perempat, suara budaya Kawanua.
1: Roposai.

0: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tersebut.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali, karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa, jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen, tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Etole, Matereka Aruturang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang. Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim.
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
0: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
4: 88,6 FM 11.88 AM

0: selamat siang sahabat budaya. Apa kabar siang hari ini? Torang berkuda apa lagi di acara request Torang Deng Torang di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Ada kita di sini saudara mau bertemu Neoni, Neoni yang mau baku Iko, mau request lagu-lagu Manado silakan Jo lewat nomor WhatsApp di 0853420928, Neoni boleh kirim salam di situ kan? Oke deh kalau begitu, satu orang mau dengar dulu satu buah lagu berikut ini. Iya, ada lagu dari Kripik Anak Sekolahan.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Ardo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Kripik News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

Ya, dan sudah kita dengarkan tadi saudara lagu anak sekolahan ya. Saudara, apa sih beda anak sekolahan zaman dulu dan zaman sekarang ya? Ya, bedanya kalau anak sekolahan dulu itu sekarang sudah jadi emak-emak ya. Sudah jadi tante-tante, om-om. Kalau dulu kan masih ABG. Ya, itu DP beda saudara. Waktu saya duga tuh Kang Sawardaya siang hari ini sambil bawa dengar perempuan, mungkin sambil menikmati suasana makan siang ya Sawardaya, selamat menikmati makan siang Anda ya. Dan silakan yang mau request lagu di WhatsApp 0853424098 ya. Oke, kita mau cek dulu ini siapa-siapa yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini ada Epok di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Om Stanley, selamat siang juga. Boleh membuat terosol? Oh boleh, ya silakan Om Stanley, boleh mau request lagu. Siapa bilang kok ini boleh Bung Epok? Kita mau minta lagu DP judul Anjing Kacili, boleh? Oh boleh, ya Anjing Basar le boleh. Nah, awas kalau anjing besar dia lebih galak, boleh jaba lebih ini dia, boleh jaba gigi orang. Maka kalau anjing kecil kan masih imut-imut dang. DP tingkat keganasan belum terlalu besar, ya. Malah dia tingkat kelucuan masih lebih banyak, ya. Oke, Om Stanley, kita mau berkirim salam jo buat kita P Aradus-Aradus yang ada di Manado, keluarga besar Dahar di Kuhun. Salam paling kangen, salam pulang, salam paling sayang dari saya buat Bung Stanley. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. God bless you. Oke, God bless you untuk Bung Epo di Sulawesi Tengah, Palu ya. Kebetulan itu lagu kita saya masuk di daftar list di sini ya, di list putar. Oke, jadi tinggal mau play. Jadi silakan lagi di belakangnya Bung Epo di 0853424098 nomor WhatsApp-nya ya. Oke, tolong dengar jodang kalau begitu ya. Tanpa berlama-lama, ini dia lagu Anjing Kacili.

Oke, baik. Arijo, Ote, ya, yang mau request. Kita ini sebuka ini pintu ini nak mau batoki. Kamu masuk batoki dulu nih. Nah, panggilan selanjutnya ada siapa ini? Kayak di pasien-pasien ya. Halo, dari siapa ini? Ferry Budiman. Nah, ini dia. Selamat siang dari Ferry Budiman di Sangihe Manganitu. Boleh mau request lagu, Bung Stanley? Boleh. Kita mau request lagu DP judul Hati Setapela. Kita mau salam jo nih. Kita mau salam jo for kita pe pencinta acara torang deng torang semuanya tidak terkecuali. Salam kenal dari Ferry Budiman di Sangihe Manganitu. Terima kasih Bung Stanley. Selamat siang. Oke, selamat siang Ferry. Ya, ini jauh-jauh ini dari Manganitu ini, Fer. Jangan lupa ya. Kalau di Manganitu itu biasa musim apa itu, Fer? Musim langsa atau musim salak? Waktu saya juga tuh, Fer, Kang. Oke, nanti Bung Stanley mau putar tuh lagu, Kang. Hati Setapela. Mana dia Hati Setapela. Hati Setapela. Ada apa ini? Ada dua versi ini apa? Fer. Ada yang tiga malah Ferry. Ada Trio Malengket, Trio Pantera dan Koni Maria Mamahit. Yang mana Ferry? Yang versi Hati Setapela Koni Maria Mamahit atau Trio Pantera atau Trio Malengket? Ah, Ferry suka versi yang mana? Versi yang mana? Koni Maria Mamahit ini mesti jelaskan toh. Koni Maria Mamahit atau Trio Pantera. Kita kan lebih suka mau dengar Trio Pantera, soalnya Trio Pantera pe suara ganteng banget ya. Suara-suara ini mirip Trio Ambisi. Betul tuh. Verces bilang kata Trio Pantera juga tau. Oh ya Fer. Oke, terang dengar sekarang. Tanpa berlama-lama. Ini dia. Trio Pantera.

sotapela bagaimana lah itu DP model. Kalau tuh hati kan sotapela begitu ya. Mau lem deng lem apa? Lem Korea. Ini karena orang bilang cuma DP judul lagu. Mar pada DP kenyataan itu hati itu kan nak jatapela ya. Cuma bilang sakit hati ya adalah. Markari mutapela so nak bisa mutapela itu eh. Yoto Fercah ando Ferida minta kuat tu lagu hati si tapela. Tadi kita ada putar tu versi trio Pantera. Mar setelah kita putar tadi dapat dengar DP suara lari sendiri, DP musik lari sendiri. Jadi nyaku garu ambil ancang-ancang ganti garu deng trio melekat. Melekat malengket. Trio malengket dang. Malem-lem bagitu. Boleh bagitu. Awoh. Oke garu sahabat budaya yang lagi dapat dengar Pro Ampa di mana saja berada di Minahasa Utara, apa kabar yang ada di Air Madi di Likupang, apa lihat tuh kampung-kampung kesana Kema, Kemia 1, Kemia 2, pokoknya yang ada di Minut, selamat bapak dengar, kong yang ada di Minahasa Selatan, Minsel, yang ada di Amurang, Tumpaan, Tareran, sampai di Motoling, pok-pok ya, apa dekat tu kampung-kampung di Motoling sana Pokoknya kita pernah jaga sana karo nih. Picuan, ada picuan lama, picuan baru, apa itu Kumelombuai. Kita mau kirim dulu kita petamang ada di Kumelombuai. Aduh, apa kabar Terang pe Ibu Joyce dengan Om siapa karte? Pokoknya Ibu Joyce Rompas dengan Om Afi. Selamat bapak dengar jo di sana kang. Om Ronald apa kabar juga Om Ronald Rompas yang ada di Kumelombuai. Terus di mana dekat ya? Pokoknya di sana ya di Motoling. Motoling paling ujung sana juga ada di Makasili sana. Apa kabar tumpe Tanta Ita Torang pe Ibu Anitia Anitia Tumanduk. Apa kabar tumpe Ibu Anita Tumanduk? Apa kabar dah bapak dengar ini? Selamat bapak dengar Pro Ampa terus-terus leh ke sana di apa Modo Inding. Di sana ini kol mau cari sayur kol ding kentang pi cari juga di sana ya di Modo Inding. Modo Inding kan terkenal dengan sayur-sayuran. Jadi kalau mau cari sayur pi cari juga di Modo Inding ya toh. Jadi silakan yang mau baku ikyo di acara torang ding torang mari juga sana. Mari juga sini, mari juga sana. Garu ini ada dari Tantam Melati dari Jayagiri. Selamat siang Pak Stanley dari Ibu Melati di Jayagiri ini. Di Winetin. Mau request garu anggur merah DP seri yang ketiga. Anggur merah tiga. Kita mau kirim buat pertama Om Gemini Man yang lagi dapat dengar. Semoga terhibur juga aru Deng kalau lagi makan siang selamat makan siang jo ya semua. Kirim le ada Ratna di Parigi 7, ada Betsy di Talawaan, ada Pak Audi Rantung di Stone City alias Batu Kota. Ada juga karton pe Ibu Meiti di CBA alias CBA. Yang terbaik dari Melati buat Pak Stanley, terima kasih selamat siang. Terima kasih Ibu Melati di Winetin ya yang minta lagu anggur merah. Bagaimana ini masih jam begini ya so minta anggur merah tiga gimana ini kok mau merah gak tuh muka ya
anggur merah 3, mana dia ini? Salah ketik. Anggur merah 3. Wah, kenapa dia ya? Oke, yang lain-lain yang mau bergabung silakan. Selamat berdengar ini Pro 4, baik yang ada berdengar di frekuensi FM 88,6 MHz dan di frekuensi AM 1188 kHz. Selamat berdengar juga Pro 4, semoga terhibur. Baru apa ini? Selamat melaksanakan tugas, jaya terus di penyiaran bro. Nanti mau lem sagu. Oh, bukan gampang nih Ferry. Lem jodeng lem sagu kata. Kalau di mana? Ini Ferry kan dia bilang dia ada di mana tadi? Tagulandang, oh bukan Tagulandang. Manganitu, kalau di Manganitu kata, ini musim langsa. Kita datangnya ke musim salak, dia bilang ada di Tagulandang. Iya kata. Memang di Nusa Utara itu ada DP spesial tanpa masing-masing. Kalau mau cari salak, pergi di Tagulandang. Kalau mau cari langsa di Taruna atau di Manganitu, itu ada tuh. Cari pala ada di Talaut, itu dia. Cingkele begitu. Oke, yang mau bergabung mari silakan, sambil torang mau dengar lagu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, masih di Torang Deng Torang.

0: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Kelyando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

di torang-deng-torang, sementara waktu sudah 10 menit lepas dari pukul 13. Oke, yang baru mau makan siang ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan bikin apa ya, bikin Anda jadi sakit perut ya. Baik kalau asamnya, asam lambung ya saudara ya, pola makan harus teratur. Yang sementara menikmati suasana makan siang, semoga menu siang hari ini menyenangkan sambil mendengar RRI Pro 4 Manado ya. Oke, dan sahabat budaya ya, yang ingin request lagu silakan ditunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00926.

Ya, lanjut lagi ini turang ding turang. Selamat siang Stanley. Ini dari Pak Ito di Malendeng. Request lagu Manado dari Kembar Group, DP judul lagu Forngana. Mau kirim buat semua fans Prombat di mana saja berada. Salam kompersa selalu buat Stanley. Terima kasih, God bless you. Aduh, Wardapali dengar ini Om Ito. Halo Om Ito, apa kabar Om Ito di Malendeng kan? Bagaimana deng torang peses Pak Ito deng siapa kata? Pak Ito pe istri, nama, saya lupa. Pokoknya ini fans lama kalau tidak salah ini kan Pak Ito eh? Iya, oke, lagu Kembar, DP judul lagu Forngana, tunggu mau cari eh. Oke Pak Ito, silakan duduk manis, nanti mau cari itu lagu Forngana. Lagu Forngana, oh iya, lagu Rindu Forngana kan Om Ito eh. Oh iya, Ibu Leoni kan, Ibu Leoni Pak Ito pe istri kan di Malendeng sana, baku dekat yang Cici ya, Ibu Cici di Malendeng juga. Oke. Baik. Dan sahabat budaya yang mau bergabung mari silakan, Stanley masih tunggu di WhatsApp 0853 424 00928. Oke, kalau begitu tong denger dulu ini lagu Rindu Forngana spesial buat Pak Ito ya di Malendeng.

0: Eh, Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Wocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau bawa pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Dan baik pendengar, kita masih di apa? Torang deng torang, ya betul. Oke, dan terima kasih buat sahabat budaya yang sudah request lagu ya di WhatsApp. Ini ada lagi, selamat siang Bung Penyiar dari Teling Bawah Lorong Anoa. Ini dengan Mami Yulin Silangen, request lagu Bongkar Abujo, lagu dari Diego Tambah Terek Jo. Kirim salam Jo buat pendengar setia siaran radio Perempat. Di sana ada Ibu Jusya, Yulita Rompas, ada Meme, Tampias Jokang buat orang penyiar ganteng eksis terus di udara. Selamat badengar Jokang, itu lagu yang Mami Yulin Silangen request, semoga terhibur. Oke. Tambah Terek dari Diego Aring. Mana itu? Tambah Terek. Tadi ada itu, kita susah masuk itu Tambah Terek itu. Mana? Kenapa nih ya macam? Iya. Oke, Ibu Yulin siap-siap tuh lagu nih. Duduk manis di situ. Oke, kita lanjut lagi ke WhatsApp selanjutnya. Torang deng torang, selamat siang Stanley. Selamat siang. Oh, ini sudah tadi Pak Ito kan? Sudah. Ini yang di atas. Selamat siang Om Stan. Salam hangat dari Papa Nover, pendatang baru dari Makere Timur. Om Stan, boleh mau request lagu? Boleh. Dego tua Jo, mau kirim salam Jo for semua para pendengar setia RRI Pro 4 Manado. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Makasih Om Stan. Iya, Bianco Nero. Oh, Bianco Nero. Iya, DP nama Bianco Nero ini. Kemudian DP muka ini kita kenalkannya anda ini. Ais, anak kecil ini. DP papa no berarti ini yang bawa. Apa ini? Ada bawa WA. Oke, okay. Adik Bianco Neri. Bianco Nero nih nanti mau putar tuh lagu. Dego tua, oke? Okay? Baik, sahabat budaya yang lain yang mau request lagu silakan, sambil kita mau kirim salam ini, selamat siang. Halo, selamat siang, apa kabar? Ini terang P Ibu Lena di Rike. Halo Ibu Lena, apa kabar ini? Dapat dengar ini dengan Pak Goan, ya? Selamat siang semua di Rike kan? Stefanus, Megi, Ade, Odi, ya? Juga Rano, semua selamat siang. Tidak terkecuali selamat bapak dengar program Pak Jokang. Kemudian selamat siang yang ada di Lorong Harmoni Bumi Beringin Lingkungan 5. Ada orang pendengar setia ya. Yang lagi ada bapak dengar, selamat bapak dengar program 4. Ibu Ani Tawaluyan yang mungkin masih di warung ini. Ada sementara yang layani para pembeli ya. Selamat siang Ibu Ani, sehat-sehat selalu bersama anak-anak dan cucu-cucu tersayang kan. Turun ke bawah di Lembah Tumundo ada tempe Ibu Foni ini, ada Stel Radio Pro Ampa ini paling toh. Ibu Foni, apa kabar Ibu Foni? Tante Nora ya, kemudian juga Om Jeffrey ya. Terus anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Buat Opa Ancek juga selamat siang Opa. Kalau dapat dengar ini, selamat Opa dengar. Semua-semua di rumah ada Odi, Ola, Ian, Eti juga, Billy, semua-semua selamat Opa dengar perempat. Dengan Om Alo, Tantan Nela. Selamat siang, buat semua-semua ya. Selamat Opa dengar. Oke. Baik, yang ada lagi di Kerombasan di Jalan Baru ya, keluarga Mongkaren ya, keluarga Mongkaren Lumi. Selamat siang Om Heri Tante Eke ya, Om Heri Tante Eke, dapat dengar Pro 4 ini, selamat dapat dengar.
anak-anak semuanya, Iren, ya, Immanuel, juga Intan yang ada di alam nirwana, biar kesiang su di sana, ya, kurang mulia lihat kesiang pa, mama, deng papa, deng adik, deng kakak di dunia, kan? Sehat-sehat selalu juga untuk keluarga Mongkaren Lumi, Om Arik juga di Anoa, ya, Om Arik apa kabar, sehat selalu, kemudian keluarga, apa kata di Pal Ampa itu, Sondak Lumi, ya. Ya, keluarga Sondak Lumi, selamat Boba Dengar Pro 4. Karombasan sudah lewat sadiki ini tadi. Ada orang fans Pro Ampa, Mbak Solaman yang tidak jadi apa dengar ini. Keluarga Pak Atsuwu, ya. Tanta Foni, halo Tanta Foni. Kenapa sudah jadi apa dengar Pro Ampa ini, Tanta Fon? Kalau sudah apa dengar ini, boleh bergabung lagi, ya, di Torang dan Torang, kan? Oke, sahabat budaya, Torang semua dengar jatuh lagu, eh. Suka sana dia.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Ya mau
1: Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau bawa pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Dan pendengar, sayang sekali waktu kita sudah hampir di penghujung ya untuk acara request siang hari ini di Torang dan Torang. Terima kasih sahabat budaya yang sudah bergabung ya di acara ini di Torang dan Torang ya, yang sudah request lagu di WhatsApp. Semoga Anda semuanya sudah terhibur, dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang Anda request belum bisa saya putarkan ya. Mungkin lain waktu, lain kesempatan saya bisa penuhi ya. Oke, dan mohon maaf sahabat budaya, saya akan segera pamit dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, semoga tetap happy-happy dengan harapan Anda semuanya tetap selalu mendengarkan siaran Perempat ya. Oke, saudaya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang, sampai jumpa, dan salam budaya.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut

0: sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.

0: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting. Ya.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu kita dalam itu dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target, nggak punya target. Iya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa.

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRD Perempat Manado. Sudah pukul 14.50 menit ya, waktu di Perempat. Selamat menikmati suasana Anda di akhir pekan ini. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang sudah kami putarkan tadi bisa menambah suasana lebih menyenangkan ya untuk Anda di siang menjelang sore hari ini. Dan pendengar, beberapa tembang ini akan jadi tembang pungkasan merampungkan kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Jadi, kirim ke Ternate, Jailolo, dengan di Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani ya, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DP keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Tapi hama, tikus lah, cuma tikus. Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Jadi kalau

0: sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
1: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
1: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
2: peda
1: atau kalau bahasa Indonesianya
2: parang.
1: Parang, oh, ya, okay. Parang.
2: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
1: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
3: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
4: asli dari sini ya.
3: Iya, dari Desa Panggu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan, yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak panggu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Panggu. Salak panggu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak panggu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat siang jalan sore untuk sahabat budaya. Senang sekali terombli baku dapak ulan di program lanjutan Perempat untuk Nyiro Melambai Sore edisi yang sama tentunya. Hari ini akhir pekan Sabtu, lembaran yang ke-19 di bulan September 2026. Ada Seni Karina coba temani sahabat budaya sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah untuk terampil kebersamaan tentunya, dan acara-acara menarik akan hadir untuk sahabat budaya. Terampil kebersamaan akan dimulai dengan musik dan informasi. Beragam informasi akan ini hadirkan, juga lagu-lagu menemani suasana akhir pekan sahabat budaya akan hadir juga sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada program request ragam irama Nusantara. Sahabat budaya bisa baku iko untuk request lagu Indonesia, lagu dangdut, lagu daerah juga ya, sampai di sebelum kumandang adzan maghrib. Dan seperti biasa juga nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 untuk kumandang adzan maghrib, dan ini akan kembali untuk melanjutkan program acara Torampe Kampung di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ada Senandung Bau Sami yang nantinya akan mengakhiri trompet kebersamaan di Nyur Melambai Sore. So, jangan kemana-mana sahabat budaya, ini akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
3: Rolling and action.

Ya, dan sahabat Budaya di musik dan informasi, di mana yang dikutip dari rri.co.id, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Manado bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar gerakan pangan murah, di mana gerakan pangan murah ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Adapun pangan murah yang dijual yakni bawang putih, bawang merah, gula pasir, beras SPHP, minyak goreng, dan telur ayam. Untuk bawang putih dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp41.000 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram, minyak goreng Rp18.000 per botol, dan telur ayam Rp57.000 per baki. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest tahun 2026, selain kegiatan gerakan pangan murah, juga digelar pameran UMKM di halaman Auditorium RRI Malayang serta sejumlah perlombaan yang digelar di Manado Bay nantinya di bulan September ya. Jadi untuk tanggalnya nanti diinformasikan ya. Itu tadi informasi Pemprov Sulur Gandeng RRI Manado gelar gerakan pangan murah, dan ini akan kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Iya, dan sahabat budaya, burung bubut yang merupakan jenis burung dari famili Cuculidae yang kerap dijumpai di kawasan semak belukar dan hutan sekunder di Indonesia. Kehadirannya seringkali menarik perhatian masyarakat lokal karena suaranya yang khas dan mendengung di area pedesaan. Spesies ini memiliki ciri fisik berupa bulu berwarna coklat keemasan atau hitam serta ekor yang cenderung panjang. Nah, berbeda dengan kerabat dekatnya yang bersikap parasit, burung bubut mengerami telurnya sendiri dan merawat anak-anaknya hingga mandiri. Sahabat budaya, satwa ini tergolong sebagai pemangsa oportunistik yang memangsa serangga besar, reptil kecil, hingga mamalia berukuran kecil di permukaan tanah. Cara berburunya yang lebih sering berjalan atau melompat di atas tanah, tentunya membuat gaya hidupnya cukup unik dibanding jenis burung lainnya. Nah, tentunya di beberapa wilayah pedesaan juga masyarakat mempercayai bahwa mitos induk burung bubut mampu mengobati patah tulang anaknya dengan ramuan rahasia. Kepercayaan tradisional ini memicu munculnya minyak bubut yang populer dicari karena dianggap mampu menyembuhkan cedera tulang. Nah, selain mitos ramuan obat, suara gaung burung bubut saat malam hari seringkali dikaitkan dengan rumor pertanda buruk bagi warga setempat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa suara tersebut menandakan akan adanya kemalangan atau kedatangan penyakit di desa mereka. Secara ilmiah, sahabat budaya, dugaan bahwa kehadiran burung ini membawa nasib buruk sama sekali tidak memiliki dasar biologis. Suara menggema yang dikeluarkan sebenarnya merupakan bentuk komunikasi teritorial dan penanda musim kawin antara sesama burung. Kehadiran populasi burung bubut di suatu daerah justru menandakan bahwa ekosistem di lingkungan tersebut masih dalam kondisi seimbang. Burung ini memegang peran ekologis penting sebagai pengendali hama alami dengan mengkonsumsi serangga pengganggu tanaman. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perburuan liar hanya karena terpengaruh mitos mistis atau rasa takut yang tidak berdasar. Menjaga kelestarian habitat alami burung bubut sangat penting agar fungsi ekologisnya yang ada di alam dapat terus berjalan dengan baik tentunya.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur, NTT, yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri, galang sendiri. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak tuh pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut.

0: kain tenun ikat dibantu oleh tantenya, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah Kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri. Ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, gitu ya. Adalah tolong diperhatikan.
2: Ya, perhatikan usaha menenun ya.
1: Iya, iya.
2: Karena ini baru ada satu ini ya, Bu ya, yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang dulu.
2: Oh, Ibu yang dulu.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, dan selamat sore untuk semua yang mungkin saat ini baru menyatu hati dengan toran di sini atau sedari tadi ya bersama RRI Program 4 Manado yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan yang sementara mendengarkan melalui live TikTok juga ya. Oke, seperti biasa nih sahabat budaya, untuk yang mau baku Iko, ini sudah membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok untuk yang ingin request lagu bagi-bagi salam di sore hari ini sampai di sebelum kumandang azan maghrib ya. Sekali lagi untuk lagunya ada lagu Indonesia, lagu daerah dan juga lagu dangdut pilihan. Ini tunggu untuk sahabat budaya yang mau baku Iko di sini ya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus? Kenapa, Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama, kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

Oke, dan Sobat Budaya, lagu tadi di request oleh Torampebung Christianos Rame yang ada di seputaran Tamako ya. Yang katanya ingin dengar lagu Dendang Dikideng ya. So hadir, so ajak Torang Bagoyang yang di sore hari ini. Katanya lagunya spesial untuk semuanya yang lagi mendengarkan di sore hari ini ya. Khususnya untuk Nyir Melambai Sore. Thank you untuk Torang Pebung Christianos Rame yang sementara Bapak dengar, sementara Bapak Uni juga kan. Oke, dan berikutnya ini membacakan dulu untuk beberapa yang sudah gabung di sini ya. Silakan yang mau request lagu bisa di sini ya. Lagu apa yang mau suka request, kirimnya buat siapa untuk 3 orang spesial. Lagunya lagu Indonesia, lagu dangdut bisa, lagu daerah juga bisa ya. Ada Julita Rompas ya yang katanya sore hari ini mau request lagu Vita Alfia. Bagaikan mobil dan bensin. Itu mobil dan bensin, gak ada bagaikan ya. Jangan ditambah dan kurang ya. Kirim salam buat Bung Sami Senduk di Rerer. Mami apa ini? Data terus. Mami J. Masih terus nih. Mami apa itu? Oke. Jen Boham, ada lagu Melati Biru. Siapa yang mau nyanyi? Lengkap nih. Bung Sami minta lagu Pariban dari Jakarta. Kirim buat grup Teman Rasa Saudara dengan yang punya grup. Oke. Bung Ito, sore Henny, mau request lagu Daluasa, kirim juga semua yang lagi berdengar perempat. Salam kompersa selalu. Oke deh. Julita kasih terus tadi Mami siapa nih? Siapa ini? Panggil Jo Pak Julita Bagoyang. Oh, pemain dang. Selamat sore titik-titik-titik-titiknya, ada nama soalnya ya. Selamat sore, salam dari Bandung, kirim salam buat keluarga di Manado dan teman-teman di Manado. Ini kalau dorang dengar, dorang lebih bingung, siapa yang salam 4 orang ini, ini ada di penama. Boleh, kalau boleh sertakan nama ya. Ada Syarif Marhum ya. Wela Marendes ya. Julita juga yang gabung. Julita sebenarnya di kiri atau kanan ini, so bingung leh. Sama yang bergabung di live TikTok Perempat Manado, terima kasih buat like-like-nya. Oh, namanya Noval Harun. Nah, gitu dong. Jadi, selamat sore, salam dari Bandung, dari Noval Harun. Mau kirim salam buat keluarga di Manado dan teman-teman di Manado. Biar orang juga tahu, Kang, siapa yang udah kirim 4 orang, Kang? Mami Julin, oke deh. Teman setia, lagu India boleh. Boleh mar cari FM di sana nih, yang FM di sini. Bagaimana mau jelaskan? Kok langsung mau baca aja. Bunyan Wen, request sabantar ini mau baca. Semua full nih sesi ini. Torang ke sesi berikutnya nanti ya. Torang ketiga lagu dulu spesial untuk Sahabat Budaya. Kasih siap juga lagu apa yang mau suka dengar di sore hari ini. Henny tunggu sampai sebelum kumandang adzan maghrib. Julita, mari jom bagoyang nih.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben nggak na ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Oke, dan Sobat Pria, tolong saya tinggal lagu bagus yang saya hadir ya, Deluase. Yang request lagu tadi, mudah-mudahan saya terhibur di kesempatan sore hari ini ya.
1: Berita online.
0: Mengajak kita bergoyang tentunya di sore hari ini dan tentunya menyemarakan suasana sore Sahabat Budaya ya. Yang saat ini sementara menikmati suasana weekend seru, suasana akhir pekan tentunya bersama keluarga orang-orang tercinta ya. Terima kasih yang selalu setia dengan orang di sini. Ini mau sapa-sapa dulu ya, apa kabar? Ada Wela Marendes ya, ada Koyawas Afrika, ada Syarif Marhum. Aduh, kayak baru tuh nama Koyawas Afrika dong, Kang. Lucu-lucuan, Kang. Dari Wela, katanya salam dari Jayapura buat keluarga di Pulisan. Syarif Marhum, selamat sore, aku dari Toli-Toli request lagunya Latif Kanila. Kirim untuk semua yang lagi dengar, terima kasih. Koyawas Afrika, putar cuma damai, Mas Samper, DJ Mix. Nanti dicoba ya. Tadi juga ada Jane Boham yang katanya mau request lagu apa ya, sebentar, Melati tadi ya, ada Melati-Melatinya. Oh iya, Melati Biru dari Kos Plus, betul ya.

Mau kirim juga kata buat Aradus, ada kabat Itoke, baiklah. Ada Marji yang ada yang bergabung di sini juga. Ada Maharaja, ada Torampe Teman Setia, Bung Sami Senduk, ada Capricorn 25 yang masih stay juga. Siapa-siapa lagi yang masih di sini ya? Aku harus check and recheck dulu dong. Iya, Bung Itoke juga yang masih setia di sini ya. Baiklah, dan berarti ada berapa lagu di sini? Ada 2. Ini lihat dulu yang lain ya. Kalau masih ada yang bergabung di sini, silakan.

tak lucur. Nanti masih naik ulang pakai tangga nih. Ini mau cek dulu di SMS, WhatsApp kalau ada yang mau bergabung silakan. Nanti kalau dilihat di TikTok aja ternyata ada yang bergabung ya. Oke. Okay. Ya, orang ke lagunya Jane dulu ya. Jane, Ibu Jane yang ada di seputaran Nabire. Orang ke Kus Plus dengan Melati Biru ya.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengaruh utamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengaruh utamaan gender, setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

Sobat Budaya, terus saya tinggal lagu bagus yang so hadir ya. Cuma damai Mas Ampel. Koyawas Afrika, mudah-mudahan so terhibur di sore hari ini. Derita tiada akhir. Aduh, kayak nama-nama begini dang. Halo, selamat sore juga. Silakan kalau mau gabung request lagu yang ditunggu ya, sambil menunggu kumandang azan maghrib ya. Jadi kalau sudah mau kumandang azan maghrib sudah tidak bisa. Jadi kalau sekarang masih bisa nih ya. Ditunggu juga untuk yang lain kalau ada kesempatan bisa gabung ya. Di sini ada yang request Hom Pimpa ya, ada Torang Pemam Anda yang ada di Suaan, ada juga teman setia ya dari Dante Nababan. Katanya mau kirim salam buat semua-semua Jo yang lagi mendengarkan di sore hari ini, selamat berakhir pekan ya. Ada Christian juga yang sore hari ini minta lagu katanya Teh Hijau, tapi versi koplo Hipdut. Waduh, diajak ngedandut ria di sore hari kita semua ya, gak apa-apa. Yang penting semua senang ya, yang lagi mendengarkan di perjalanan, yang lagi di rumah, yang lagi di tempat aktivitas, yang sementara menyatu hati dengan perempat tentunya. Ini mau menyapa yang ada di Minasa Utara, Minasa Selatan, Minasa Tenggara, dan juga yang ada di luar daerah, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan juga yang sementara badengah dengan Mbak Uni tentu di live TikTok Pro 4 Manado.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis, moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul, kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah itu, makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik, Nananya gak pergi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya enggak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Nana sini mau sekolah.
2: Hei. Congo nih liya kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kamu lewat patorang, baru patu artis doe. So apa suka dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: 88,6 FM 11.88 AM

Oke, dan sahabat budaya, terang saya tinggal lagu bagus, lupa nama tapi masih ingat rasa ya. Rasa apa ini? Rasa stroberi atau rasa melon? Rasa apa? Rasa yang pernah ada ya. Oke, dan apa kabar buat siapa ya? Ada Bang Yos ya, yang ada di Kalimantan. Happy weekend, selamat bermalam minggu ya. Malam minggunya kemana nih? Di rumah aja. Karena asap ngepul katanya ya. Oke, okay, terima kasih juga yang so turun ya Capricorn. Ada Maharaja yang mau mandi kata dulu ya. Aduh dang. Silakan, pokoknya yang ingin gabung ini masih tunggu di sini. Yang request laki-laki badaki ya. Ada Bung Yos yang ada di Kalimantan. Katanya mau kirim buat teman-teman yang lagi gabung di Komal katanya ya. Dan juga mau kirim katanya buat teman-teman semua yang sementara mendengarkan Prompat di sore hari ini, selamat bermalam minggu. Anggur Merah 5, saya lihat kalau ada ya. Sebenarnya gak bisa sih kalau requestnya sampai 2 gitu ya. Tapi ya lihat-lihat sikon gitu. Saya lihat dulu untuk SMS apakah ada yang masuk atau WhatsApp di sini ya. Sebentar. Oke, ternyata ada. Iya, selamat sore untuk dengan Melani di Wonasa. Katanya mau request lagu dari Vicky, Panas Pela. Panas Pela bukannya sudah tadi ya? Kayaknya Panas Pela sudah tadi ya. Salam buat Bung Vero, Ibu Ratna, dan Bapak Lee di Tuminting. Salam manis dan kompak selalu. Yang tugas, makasih. Coba kalau misalnya ada request lagu yang lain. Kalau tidak salah tadi Panas Pela saya sudah putar gitu ya. Buat Melani yang ada di Wonasa, silakan diganti lagunya ya. Ada yang request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Oke, saya coba lihat. Silakan untuk Melani diganti lagunya ya. Iya, ada juga yang gabung lagi nih. Sabrina Leanor. Ini namanya siapa nih? Kalau request lagu pakai nama ya. Kalau enggak saya enggak putarkan lagunya. Oke. Okay. Ini ibarat kata orang bertamu ini enggak ngetuk pintu nih, langsung aja duduk gitu. Enggak tahu namanya siapa, datang-datang langsung duduk. Kalau besar disertai nama ya. Kalau udah disertai nama saya putar lagunya ya. Oke. Melani, pilih Akang Jo katanya yang semangat-semangat. Oke, kalau cuma untuk yang semangat-semangat kasih ke Eike ya, nanti Eike putar. Ke peso Eike dong. Terang ke laki-laki badaki dulu, spesial untuk sahabat budaya.

Oke, sahabat budaya, demikian yang sudah hadir dari penampilan Cita-citata dengan Goyang Dumang. So, mengajak Terang Bergoyang di sore hari ini tentunya bisa memberikan hiburan segar tentunya untuk sahabat budaya dimanapun berada ya. Dan sekedar informasi untuk sahabat budaya, khususnya kaum muslimah dan muslimi dimanapun berada, kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado. Dan selepas itu, ini akan kembali untuk sahabat budaya untuk dua acara berikutnya. Kita punya Freshly dengan Raci Kuah, dan kalau sempat antara Manado dengan Jakarta, kalaupun tidak sempat nanti diputar di acara berikutnya ya. Oke. Okay.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Ya, mereka sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado Kanal Informasi.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Tapi di Pak.
3: Jadi ini dipilih.
2: Iya, dipilih yang beginian. Pilih itu.
3: Terus masuk kembali di karung.
4: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Puatu, Kota Kendari.
3: Kalau botol berapa dia?
4: Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
3: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
4: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
4: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
3: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru itu pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja Pak.
3: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
3: 3 bulan ya?
2: Iya.
3: Itu semua sampah plastik.
2: Iya.
3: Memang di sini banyak sampah plastik.
2: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
4: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun

0: sampai 5.000 rupiah per kilogram.
1: Harga dijual di luar ya macam ini yang pet putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
2: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
1: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
2: Yang banyak botol putih begini ya?
1: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
0: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
3: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
4: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
0: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.

0: Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang berbudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mbak pesan ke kesini ya? Mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Pro 4 Suara Budaya Kawanwa.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom yaitu singgasana.

0: Tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Jadi ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada, dan kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: 88,6 FM 11.88 AM

Iya, dan Sahabat Budaya masih di Senandung Bau Sami tentunya untuk kesempatan malam hari ini di menit yang ke-46 dari jam 7 malam. Selamat malam yang sementara menikmati makan malam atau mungkin yang sudah selesai menikmati makan malamnya. Akan ada juga beberapa yang masih muter-muter Kota Manado dan sekitarnya mencari tempat yang asik untuk makan malam bersama anggota keluarga ataupun orang-orang terkasih ya. Dan juga sementara mendengarkan di luar Kota Manado dan sekitarnya, di luar daerah juga ya. Lompat masih terus menemani Sahabat Budaya dengan lagu-lagu asik. Dan kali ini informasi yang dikutip dari rri.co.id Gorontalo, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahar karhutla di musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Wenusi, mengatakan cuaca kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di lahan terbuka, area perkebunan, dan semak belukar. Seperti yang dikatakan Rusli, mereka menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, jangan melakukan pembakaran sembarangan, karena api dapat dengan cepat meluas. Dan menurutnya, upaya pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan peran serta aktif dari masyarakat. Ia pun menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan titik api atau kejadian kebakaran di lingkungan sekitar. Seperti yang dikatakan bahwa pelaporan secara cepat diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke wilayah lain. Jangan biarkan api memberikan kerugian lebih. Selain itu, Rusli berharap masyarakat turut menjaga lingkungan dengan tidak membuat puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di lahan terbuka, serta memastikan api benar-benar padam setelah beraktivitas dengan menggunakan api. Dan seperti yang dikatakan juga, kewaspadaan masyarakat sangat penting, jadi mari bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun masyarakat.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Ya, dan sahabat budaya ini akhiri sampai di sini dulu trompet kebersamaan tentunya di New York Melambai Sore untuk kesempatan kali ini ya. So Pak Seni, ada Bob Fani yang akan melanjutkan untuk New York Melambai malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ini pamit trompisa untuk Bakuda Paulang. Lain waktu, lain kesempatan.

0: Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual dan hijaunya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin.

0: perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Gak berapa menit ya matang. Juga ya kalau kematangan gak mau kalau kementah juga berat hancur.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
2: Kira-kira 5 menit cukup gitu.
1: Banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit. Ada yang kayak gini.

0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah gak kayak ini. Tapi ada aja sih, gak pernah hadir.
2: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan, banyak saya lah yang dagang.

0: lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
1: Anak kita udah gak mau, kenapa? Anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja, kenapa? Cuman kita aja peninggalan dua orang, dan sekarang udah gak mau, Neng, di ngadepin dapur panas. Maunya udah, pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan, Neng, kalau memang buat-buat nilainya, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis pembuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
2: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini, buat alasnya.
0: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
1: ya,
0: lain.
1: Ya maaf ya, bukan yang bagus ini, udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan, lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Pendengar, dahulu kala di Tanah Berau, Kalimantan Timur, hidup seorang raja bernama Raja Aji dan permaisurinya. Raja Aji memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan adil, sangat dicintai oleh seluruh rakyatnya. Raja Aji mempunyai 7 orang putri yang cantik, namun Raja tidak mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari ketujuh putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik, berbeda dengan saudarinya yang lain. Tidak heran jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan ibunya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat. Putri bungsu yang cantik jelita, senang bekerja dan suka memasak. Pada suatu hari, pisau kesayangan putri bungsu pecah di bagian kepalanya. Putri sangat sedih dan meminta ayahnya membuatkan pisau yang baru.

0: Ayah?
1: Iya.
0: Pisauku patah. Bisakah ayah buatkan lagi untukku?
1: Baiklah. Nanti ayah akan menyuruh para ahli membuat pisau yang baru ya.
0: Terima kasih, ayah.

0: Putri.
1: Iya ya.
0: Sini sayang, ini pisau yang kau minta. Sudah dibuatkan oleh ahli ukir yang hebat. Bagus kan?
1: Ukiran pisau ini kurang bagus, ayah. Bisakah aku mendapatkan yang lebih baik dari ini?
0: Oh, begitu. Baiklah anakku, jangan khawatir. Nanti ayah carikan lagi ya.
2: Dalam beberapa hari kemudian, Raja pun kembali menyuruh para ahli membuat pisau yang baru.
0: Putri.
1: Iya, ya.
0: Sini, coba lihat. Ini ada beberapa pisau yang sudah dibuatkan oleh beberapa ahli ukir. Silakan, engkau pilih mana yang paling bagus.
1: Maaf, ayah. Di antara semua ini, tidak ada yang berkenan di hatiku.

0: Di ujung kampung kerajaan Raja Aji ini, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Maniki. Maniki adalah seorang penjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi dan berkebun. Maniki hidup sebatang kara. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Maniki tengah berjalan melewati istana raja. Raja Aji yang saat itu tengah duduk di halaman istana, melihat Maniki dan menyuruh para pengawal memanggilnya.
1: Hormat Yang Mulia Raja, mengapa Raja memanggil hamba?
2: Siapa namamu kesana?
1: Nama hamba Maniki, Yang Mulia.
2: Terus apa pekerjaanmu?
1: Hamba seorang petani, Yang Mulia.
2: Oh, begitu. Baiklah, Maniki. Begini. Jadi, pisau putri saya patah. Bisakah engkau membuatkan pisau yang baru untuk putriku?
1: Dengan senang hati, hamba akan membuatnya, Yang Mulia.

0: Hormat Yang Mulia Raja, hamba sudah membuat pisau untuk sang putri.
1: Baiklah, bagus, bagus, bagus Madiki. Coba, mana pisaunya? Sini, berikan pada saya.
0: Ini pisaunya Yang Mulia.
1: Wow, bagus sekali pisau yang kau buat, Madiki. Wah, luar biasa. Semoga putriku suka.
0: Terima kasih, Yang Mulia.
1: Madiki, tunggu sebentar. Akan kupanggilkan putriku dulu.
2: Raja Aji kagum dengan pisau cantik buatan Maniki. Raja kemudian menyuruh pengawal memanggil putri bungsu.
1: Anakku, anakku.
3: Iya, ya.
1: Sini, nak. Coba lihat. Ini pisau baru yang dibuatkan oleh pemuda ini. Nah, silakan. Engkau lihat pisaunya. Bagaimana?
3: Bagus sekali pisau ini, Ayahanda. Saya sangat menyukainya.
1: Iya, iya. Baguslah kalau kau suka pisau itu. Kau pakailah pisau itu ya, nak, ya. Dan jaga baik-baik. Agar tidak patah lagi ya, saya.
3: Baiklah, Ayahanda.
1: Maniki, Maniki.
0: Iya, Raja.
1: Terima kasih ya. Sudah membuatkan pisau yang cantik. Dan aku akan memberikan hadiah yang istimewa untuk kamu.
0: Terima kasih, Raja.
2: Maniki merasa sangat senang karena mendapatkan hadiah dari raja. Ia pun pulang dengan hati yang riang gembira.

Putri bungsu sangat menyukai pisau buatan Maniki. Ia selalu membawa pisau itu kemanapun ia pergi. Bahkan saat tidur pun, putri bungsu membawa pisau itu.

0: Bagaimana kau bisa hamil anakku? Hah? Lantas siapa yang menghamilimu?
1: Aku tidak tahu, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan perbuatan itu dengan siapapun.
0: Bikin pusing saja. Katakan anakku. Hah? Siapa pria yang kurang ajar itu?
1: Tidak ada, Ayahanda. Tidak ada. Maafkan aku. Sudah membuat Ayahanda malu. Tapi aku bersumpah. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa hamil, Ayah.

putri bungsu yang merasa malu dan bingung atas apa yang terjadi pada dirinya, tetap tabah menjalani hidupnya. Akhirnya putri bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Putri bungsu yang tiba-tiba hamil membuat raja begitu terpukul. Raja kemudian membuat sayembara untuk mencari tahu pria mana yang sudah membuat putri bungsunya hamil. Semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Atas saran para dukun kepercayaan raja, setiap pria diberikan sebiji pisang, dan jika anak dari putri bungsu mendekati salah satu pria yang memegang pisang tersebut, maka pria itulah ayah dari anak putri bungsu tersebut. Namun, tidak ada satupun pria yang memenuhi syarat. Raja pun memerintahkan agar mencari lagi pria yang mungkin belum ikut dalam sayembara. Ternyata yang belum mengikuti sayembara tersebut adalah Maniki. Saat Maniki memegang pisang tersebut, merangkaklah anak putri bungsu mendekati Maniki. Semua orang termasuk raja tidak menyangka bahwa ayah dari anak putri bungsu adalah Maniki, si pemuda miskin. Raja tidak terima Maniki sebagai menantunya dan memerintahkan putri bungsu dan Maniki meninggalkan istana.

0: tega sekali ayahku mengusir kita.
1: Janganlah kau menangis lagi, Putri. Aku akan berjanji menjaga dan membahagiakan kau dan anak kita.

Ternyata pisau buatan Maniki adalah pisau sakti yang membuat putri bungsu hamil. Maniki dan putri bungsu serta anak mereka hidup bahagia. Maniki yang berteman dengan burung puyuh, kera, dan burung bangau selalu membantu Maniki. Burung-burung ini memberikan Maniki emas dan perak. Maniki kemudian mempersembahkan emas dan perak kepada Raja Aji. Raja Aji sangat bersuka cita dan akhirnya bisa menerima Maniki sebagai menantunya. Maniki juga diangkat menjadi raja menggantikan Raja Aji yang sudah tua. Maniki, pemuda miskin, menjadi raja yang bijaksana dan memerintah kerajaannya menjadi negeri yang makmur dan sejahtera.

Pendengar, demikian kisah legenda Pisau Ajaib Maniki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku? Apalagi kita ini sorama, sopan, dia murah senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan anak, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul, pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dar.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cingak.

selamat menikmati akhir pekan di malam hari ini. Sampai berapa lagi di New Normal Malam edisi hari ini, Salam Budaya dengan Wolfani yang kembali menemani di malam hari ini sampai jam 12 tuntasnya siaran kami ya. Terus menemani dengan lagu-lagu Nusantara yang terus hadirkan dari jam 8 juga. Sudah ikuti bersama untuk drama legenda edisi hari ini, Kang. Dan Salam Budaya, saat ini terus berapa lagi di acara request malam, malam berapa. Oke, untuk malam hari ini pilihan lagu Indo dengan pilihan lagu daerah Mellow, boleh sahabat budaya request deng salam-salam tiga orang spesial, bisa gabung di chat WhatsApp atau di SMS, silakan di 0853 424 0928. Malam hari ini kira-kira lagi di mana nih sahabat budaya, lagi mengisi akhir pekan di mana ya, lagi berkumpul dengan keluarga ya, selamat menikmati kebersamaan malam hari ini ya, di malam minggu bersama dengan keluarga atau dengan saudara, teman-teman, kerabat ya, di tempat wisata kuliner ya, biasanya kan sahabat budaya kalau perkumpulan keluarga begini pas waktu yang pas untuk berkumpul sambil menikmati makan malam kan sahabat budaya, mungkin di rumah atau di rumah orang tua ya, dimanapun sahabat budaya berada ya, semoga yang mengisi waktunya di akhir pekan menyenangkan nih sahabat budaya. Dan kalau so free cuma di rumah saja sambil mendengarkan Perempat Manado, bisa kirimkan pilihan lagu favorit malam hari ini, lagu daerah dan lagu Indo ya, di malam Pakudapa. Sekali lagi bisa gabung di chat WhatsApp atau SMS 0853 424 0928.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, Betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

besok sekali mau dengan DP. Lantunan lagu ini Kang, kalau ada yang sama Ning Wawu, pendengar lagu ini dapat dengar, dapat ingat tuh lagu nostalgia, lagu nostalgia dulu dang. Mar ini bukan lagu Indo, lagu luar negeri. Ada di film dang dulu, apa kote Wawu so lupa Kang? Iya. Mar ngomong-ngomong bercerita nostalgia ini banyak film-film sinetron episode bagaimana? Iya. Sinetron-sinetron dulu tapi bukan sinetron Indo dang saudaya. Yang tren-tren dulu ya Kang, tahun-tahun 2000-an Kang itu ada film Spanyol, ada film Cina, film Korea. Nah, ada enggak sama budaya yang ada ikuti film-film nostalgia dulu? Bisa berbagi Kang malam hari ini. Dulu juga ikuti DP episode itu film-film apa? Nah, bisa kirimkan lagu juga sambil berbagi cerita, berbagi topik malam hari ini tentang film-film nostalgia yang dulu yang jadi favorit. Ada ikut terus DP episode kong sampai so segala perasaan itu ada kan kalau menonton tuh film tuh dia. So rasa pastiu, rasa sedih, rasa bahagia, bahagia pes sekali. Kong mau jangan nyenak mau lupa mau antar cerita nih film dia. Aduh, bagus sekali nih film dia begini. Dulu itu Kang sama budaya. Bisa berbagi di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928. Dan ngomong-ngomong, Wafani juga mau sapa spesial dulu ya malam hari ini buat Paverotin Gogoi, selamat malam. Yang mau request lagu Lola Drakel, Hati Orang Siapa Yang Tahu. Oke. Salam buat rekan-rekan kerja Pavero di PT Bina Karya yang malam ini ada di rumah Pavero menikmati menu siap saji. Selamat datang dan selamat berakhir pekan. Untuk Wafani, salam sehat dan bahagia. Oke, terima kasih. Selamat malam Pavero, makasih so gabung di Malam Baku Dapa ya. Selamat menikmati waktu akhir pekan lagi berkumpul ya dengan kerabat teman-teman ya di rumahnya Pavero dan sambil ditemani dengan lagu-lagu enak di Perempat Manado. Langsung torang ke Lola Drakel, Hati Orang Siapa Yang Tahu.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Oke, okay, Dapet Ingat Dulu-Dulu satu. Dapet Ingat Dulu-Dulu bukan ya. Ini lagu Sio Mama ya. Tapi dalam liriknya itu bilang Dapet Ingat Dulu-Dulu, masa dulu-dulu ya. Oke, okay. Dulu-dulu itu Dapet Ingat film apa nih Sawo Budaya? Torang pasti jadi ikuti Kang, karena wow, tahu dulu banyak film-film nostalgia. Ada telenovela, ada film Cina, ada film Korea, so ada dari tahun 2000-an yang saya udah jaga Iko. Ya, film apa itu dang? Ini Pak Verol udah cerita lagi. Film dulu-dulu yang top-top, iya ada le Kang. Ada tayang ulang Kang di MDTV Kang, TV swasta, iya. Seperti Maria Mercedes alias Cinta yang Hilang. Nah, Ini film kedua Kang. Sebelumnya itu ada Hadul Semaria Marso Tamat. Ya, wah udah Iko. Jadi wah tahu. Jam-jam berapa ya? Jam-jam begini. Nah. Oke. Jadi malam ini masih ditayangkan di TV swasta. Iya. Di situ ada Carlota dan lain-lain sebagainya. Carlota apalagi Kang. Terus jadi istilah apa orang ini. Nah, kalau Sawo Budaya pe film favorit nostalgia dulu apa? Bisa berbagi di Malam Baku Dapa. Sekaligus request lagu. Malam hari ini lagu daerah dan lagu Indo. Dan salam-salam tiga spesial. Menjual gabung di chat WhatsApp atau SMS 0853 42 400 928.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Rompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Maka Aruyen, kata dasarnya Arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau maka Aruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: belajar cara memainkan gitar Makaruyan itu, mm-hmm. dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir hampir guna juga buat bahasa, bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyan seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
1: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyan. Bahkan besar harapannya Makaruyan boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyan ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyan. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

bertemu lagi dari SAS, akhirnya menjadi akhir kebersamaan kita dengan lagu-lagu daerah dan pilihan lagu Indo yang hadir sampai di jam 11 waktu Indonesia Tengah untuk menyirmami malam. Sudah turun hadirkan temani dari jam 8 tadi. Iya, dan soal budaya turun akan masuk pada program acara selanjutnya di jam 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan lagu-lagu Kidung Pujian Rohani Kristen di tetesan embun malam.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Sabtu 19 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4, yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz membawakan program siarannya hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

RRI dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits diterjemahkan Apakah Itu Kebiasaan Buruk atau Baik? Karya Sabrina Ara menceritakan sebuah perjalanan hidup. Pernahkah Anda merasa telah menempuh perjalanan jauh, tapi ujung dari perjalanan itu rupanya adalah jurang yang sama? Kita hampir kelelahan dalam bertahan, tidak ada pertolongan, dan lagi-lagi langkah kita kembali ke lubang yang menyebalkan, bukan? Mengapa demikian? Sadarkah Anda yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa? Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat Budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana proses mengenali diri, melangkah dari kebiasaan kecil hingga pada kebiasaan-kebiasaan yang membawa pada kesuksesan. Buku karya Sabrina Ara, Is It Bad or Good Habits, mengajarkan banyak hal tentang apakah yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau baik, yang pastinya akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Proempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geo Bai Wo adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenal diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri tentang mindset, manner, dan maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Bai Wo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Bai Wo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

Shalom sahabat budaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat bangun apa lagi di hari Minggu 20 September 2026. Turang hadir menemani sahabat budaya sepanjang hari ini di turang program Nyur Malam Pagi, siang, sore, sampai di program Nyur Malam Malam. Saya Fani menemani sahabat budaya kembali untuk Nyur Malam Pagi di si hari Minggu, menghadirkan kidung pujian rohani Kristen ya untuk edisi Minggu pagi ini. Dari saat ini sudah terhadirkan di edisi pagi, tentunya masih akan berlangsung untuk lagu-lagu rohani sampai jam 9 nanti. Dan sahabat budaya di pukul 6 dengan kidung pujian rohani daerah akan menemani sahabat budaya sambil memulai rutinitas di hari Minggu pagi ini ya, untuk sahabat budaya yang bersiap-siap untuk ibadah Minggu pagi atau dengan rutinitas lainnya ya. Semoga pagi ini berjalan dengan baik ya, segala sesuatunya dan rutinitasnya. Dan sahabat budaya masih banyak, masih tetap setia dengan Terang Terus di Perempat Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, yang mendengarkan di Subas 88 AM, dan di streaming RRI Digital. Nantikan untuk rangkaian program acara lainnya di Nyur Melambai Perempat Manado, dan tetap menonton terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu Brigadir Rahel, Bang.
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, dong?
2: Iya.
3: Oh, ya sudah. Silakan.
4: Masuk.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, oleh baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es, yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
8: Kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa. Enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada. Apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu. Usia 8-9 tahun kan dia sudah paham. Dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik, itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah. Butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

Nyur Melambai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Mak.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang ada level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Korea. Nyaku ina jing waturandang. Sondol materang u Radio Republik Indonesia. Uya untana tonsea mina saamnya. Karya ule osenang samerot RRI ay. Utoro baterangan ule os tetawan. Wayan ito. Lale RRI udit. Dirgahayu. Radio Republik.

Tuhan Yesus bilang, "Mari jo datang pakita. Semua yang solala, solema, deng berbeban berat. Kita mau kasih telapas itu semua. Pikul jo tu beban yang kita ada kasih. Dan belajar pak kita, karena kita lemah lembut, deng penuh kasih."

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Wiraya.

Selamat pagi dan selamat menikmati suasana minggu pagi deng torang di Perempat Manado. Lantunan lagu-lagu rohani daerah so menemani torang saat ini di pukul 6 ya. Dan memasuki pukul 7 pagi, suasana religi masih akan terus menemani langkah kita di pagi ini. Karena lagu-lagu penuh pujian rohani Kristen dan pengharapan masih torang hadirkan untuk mengisi minggu pagi ini. Semoga bisa bawa ketenangan, sukacita, dan mengingatkan torang untuk selalu bersyukur ya atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Tetap dengan torang di Perempat Manado dan selamat menikmati minggu pagi yang penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bisa pulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa apa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

pagi, Nyurmlamai pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Iya, Sobat Budaya, waktu terus berjalan dan sekarang juga orang sudah mendekati di jam 8 pagi, Kang Sobat Budaya. Minggu pagi yang masih terus orang nikmati dalam suasana yang penuh damai. Semoga lantunan lagu-lagu rohani hadir dari pagi tadi bisa menjadi penguat menenang hati sekaligus mengingatkan orang kalau setiap hari itu kesempatan untuk mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan. Ya, untuk yang bersiap-siap untuk beribadah, semoga Tuhan menyertai perjalanan dan ibadah hari ini, ibadah di minggu pagi ini ya. Bagi yang menikmati pagi, minggu pagi ini dengan pertemuan dengan keluarga, teman-teman, kerabat, semoga sukacita dan damai Tuhan senantiasa menyertai. Dan tetap dengan torang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Lalu yang keluar dari tadi ya saya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan